mahanyelo athu mahanyelo athu naonoko ubindu wa Kongo radio Msambiki utisako sihena miteto milayo ni mahanyelo avachopi mahanyelo athu naonoko ufanela kuba uningela tigondo kavapya.

mahanyelo atu mahanyelo atu naonoko ubindula kungu radio Msambiki utisako sihena miteto milayo ni mahanyelo abachopi mahanyelo atu naonoko ufanga kuba uningela tikondo kava pia.

0: kama timu ya siku la nyamuntla hitsundzukile ku tlatukisiwa ka kisiku ku va doropa leso a xifundza xa Zavala ni ku sungula ka nyimpi ya ku khulula tiko la Namibia so hi lembe la 1966. Matimu mabaliwile hi Dalila Mikidadi matolokiwa matlhela makombisiwa hi Nicolau Mukavele ka ukhauteli bya marito ni mpfumawulo bya Mariamu Ibrahimu.
1: Mutwile matimu ya siku.